something yang disimpan dalam LPS. Kawasan Rosani menjelaskan hasil rekod di antaranya dan antara terlibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada keekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara pengikut rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Tindakan Rosan sampaikan dalam keterangan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.

tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama juga terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan

Dan rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK untuk pasangan yang pertama usai pengunduran diri Pedro Wajio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Pedro disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada minggu tanggal 26 Juli tahun 2026 dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sudah diavali adalah reporter.

0: Problem yang dilanggar dinas kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Agus Wanti, menjelaskan PJJ anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan apa? Branding baru gitu ya, PJJ anak sekolah.

0: tapi untuk mas yang sudah lama dimasukkan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin sebelum ada yang masuk pun tidak masalah.
1: Melalui program ini, pemerintah berharap biaya studi ini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keberjangkauan daya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekedar menyerahkan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.

dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PB PBSI Riki Subagja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Riki bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

0: cuaca saat ini terpantau dengan kondisi berawan tebal, ya sedikit mendung. Tetapi yang tidak tahu yang hari itu cuaca pasti akan berubah-ubah seperti itu. Terkait tentang informasi untuk pagi hari ini, kami akan berbagi mengenai tentang update ya, update mengenai seperti ini di Cipil, yaitu senilai 2,3 juta per gramnya. Harga emas London yang dijual sejumlah toko emas di Kabupaten Aceh Cipil ditetapkan sebesar 2,3 juta per gram untuk itu. Harga tersebut ditetapkan untuk transaksi harga beli oleh masyarakat. Sementara untuk harga jual dari masyarakat sendiri, yakni sebesar 2,2 juta per gramnya. Salah seorang pembeli pada sebuah toko emas saat dipenuhi oleh RI, Kecamatan Gunung Merung, Pesisir, IPA, menetapkan harga emas tepat pada Senin kemarin, ya, di bangkrol pedagang sebesar 2,3 juta per gramnya. Menurutnya, harga tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan harga beberapa pekan sebelumnya. Sementara itu, hasil amatan pada sejumlah toko emas yang ada di Kabupaten Pesisir, Provinsi Aceh, untuk harga emas belum dipandangkan pada tahap sebelumnya, sejumlah masyarakat ya terlihat beramai-ramai atau berburu investasi emas. Nah, berdasarkan pantauan RI di kawasan Kecamatan Gunung Meriang Kecil, pekan lalu ya ada pun rincian harga beli dan jual emas tersebut untuk satu gramnya sebesar 2.320.000 dan harga jualnya sebesar 2.220.000. Ya terlihat di sini ada pengurangan sekitar 27.000 per gramnya. Sementara untuk emas atau ukuran sebesar 2,5 gram harga beli 5.800.000 dan jual sebesar 5.550.000. 3 gram untuk harga belinya sebesar 7.656.000. Sedangkan kalau untuk harga jualnya senilai 7.326.000. Ya demikian informasi dari Aceh Sipil untuk pagi ini di Sabah Aceh. Kami kembalikan bersama Kak Bima.
1: Alhamdulillah, kabar cukup baik.

ma tempatnya juga untuk satu kegiatan. Dan kegiatan lain tersebar di Indonesia ya, sebanyak 31,7 miliar, tempat tinggi 25,6 miliar, dan kontrol semuanya 19 miliar. Dan program ini difokuskan

sendirian. Mempergulikan fasilitas kesehatan tentang pasien-pasien yang biasa. Kementerian Kesehatan menyiapkan 108 kegiatan. Nilai 347,1 miliar. Untuk memulihkan fasilitas dan layanan kesehatan di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir dan tokor atau bencana gempa. Ini merupakan bagian dari rencana kegiatan 7 kementerian

rencana untuk PRT per 27/2026 sebagian besar adalah digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, alat laboratorium, dan alat pengolahan

narkoba, tanggapan beragam faktor yang melatar belakangnya, mulai dari rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan sosial, atau

narkotika. Lalu yang menjadi pertanyaannya di kalangan masyarakat, apa sih sebenarnya penyebab utama seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Sejauh mana sih dampak yang ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat

tua, masih tua, remaja, dan juga ada usia berapa 25 sampai ke 39 tahun. Nah, ini usia-usia pekerja juga. Nah, ini yang paling rentan di antara kelompok usia

yang paling juga berpengaruh atau rentan itu adalah mereka-mereka yang memang berada di lingkungan atau di tempat-tempat yang memang selama ini menjadi peredaran narkotika. Saya tidak sebutkan bahwa misalnya pinggir laut gitu, tapi memang nyatanya memang

mentalnya itu perlu kita semua mendorong bagaimana pemerintah itu memiliki sesuatu yang prioritas. Di depan kita tolong juga, bukan orang luar, kan kita.

Thank you.

Ma combinato che è tutto il

Yeah.

Thank you.

cuma masalahnya memang itu kan memang ada aturan pemerintah tahun 2025 terkait dengan investasi pengelolaan seperti itu. Itu maunya di bawah Kementerian

dimanapun Anda berada, baik yang saat ini merekam kami lewat pesawat radio Anda di 97.3 FM, pesawat dari Bandar Aceh, dan juga melalui streaming ya, baik itu di situs www.radio.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install ke ponsel dan juga gadget pintar Anda. Baik, pendengar, berjumpa bersama Amar di Banda Aceh yang ini untuk edisi Selasa 28 Juli 2020. Mau selama 5 jam ke depan ya, mulai saat ini dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda dengan sederet lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan selain itu juga akan ada beberapa program ya yang akan menyapa Anda di hari ini ya, untuk di Banda Aceh ini. Jadi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pertiga RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dan nanti di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama

kita dengan tetap rang. Nah, sebenarnya ketoprak ini menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang kerap dijadikan menu pilihan sarapan dan juga minum makan siang ya. Hidangannya sendiri terdiri dari ketupat, bihun, tahu, terigu, dan sedangkan minum kacang yang dikenal memiliki cita rasa gurih, manis, dan juga singkat pedas. Meski begitu, dibalik kepopulerannya,

lampa della fama è stata molto molto patata di vostra città, anche la prima comandante di Scatapà. Ma tra il cuore di Giugiaio e il 80, papà brava da Ricci e buon don Calapena. A Malanco da Ricci e mi Giugiaio da Paolini, che papà mi patata ma comandante faccio a cui trasi da Ricci e Giugiaio a Sejak kepapak berawal dari perkampungan Pekuningan di daerah Jakarta pada abad ke-19. Sementara itu, dalam artikel Detik News disebutkan bahwa ditemukannya wali kepapak di Jakarta pada tahun 1948 hingga 1951. Namun ada juga nih sesuatu lain yang menyebutkan nama kepapak berasal dari bunyi alat masak saat penjual mengaduk bahan menggunakan sendok dan piring, yaitu tepak-tepak. Nah, cerita raya ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Betawi. Sementara itu, sebagian pihak meyakini nama ketoprak merupakan singkatan dari ketupat toju yang dipak, meski belum ada bukti sejarah yang benar-benar memastikan kebenaran cerita tersebut. Perdebatan mengenai asal-usul ketoprak tidak mengurangi popularitasnya sebagai salah satu makanan tradisional yang digemari berbagai kalangan. Berbeda dengan gado-gado atau pecel, ketoprak memiliki ciri khas berupa penggunaan bihun dan didominasi bumbu kacang yang lebih kental dengan tambahan kecap manis. Nah, herannya, kalau menu ini banyak digemari di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan sekitarnya, bahkan telah menyebar ke berbagai kota di Indonesia.

seperti Pasar Kuala, USK, dan Pemulambaga, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Isengsar sukses menggelar Festival Hari Anak Nasional di Gampung Lembaga pada Minggu 23 Juli 2016 lalu. Kegiatan yang berada di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan atau DPL Ratna Udayati SSIMT ini menjadi wadah edukatif bagi anak-anak untuk bermain, belajar, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Festival tersebut dimeriahkan dengan berbagai perlombaan menarik yang diikuti antusias oleh anak-anak Gampung Lembaga, meliputi lomba mewarnai, lomba baca puisi, serta hafalan kira-kira pendek. Ketua Kelompok KKN Literasi tahun 2016, Muhammad Syafiq Al-Fai, menjelaskan bahwa festival ini diselenggarakan sebagai momentum untuk menghadirkan hari yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak. Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh warga setempat. Salah seorang warga Gampung Lembaga, yaitu Nur Fadila, mengungkapkan bahwa acara ini berhasil membakar semangat anak-anak sekaligus menjadi sarana positif melatih disiplin dan juga kreativitas. Hal senada disampaikan oleh Ketua PKK Gampung Lembaga, Desi Asrida. Ia menilai pelaksanaan Festival Hari Anak Nasional oleh mahasiswa KKN USK ini memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak di desanya.

tangan tuan rumah Catherine Kinney dengan klip untuk memperbutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Jelison, Borgi, pembabat 16 besar turnamen WTA 500 Mobile Open 2026

melihat mengkilap yang pagi ini. Sendiri, tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Isra Megantara, Reza Gunawan, dan Kiper Ahmad Habibie.

rencana ya untuk melakukan privasi di luar ruangan. Kami sarankan untuk segera menggunakan sunscreen ataupun tabur surya ya untuk menjaga

gadget anak Anda sepulang sekolah. Mungkin juga tidak ada salahnya ini menggunakan sunscreen ataupun tabir surya yang cocok untuk kulit anak Anda. Kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, masih di Trans Radio RRI Banda Aceh.

pentingnya narkotika untuk tidak ragu melaporkan diri guna mendapatkan layanan rehabilitasi. PNM menegaskan pengguna atau pecandu yang melapor dan bukan merupakan kurir maupun bandar narkoba tidak akan diproses secara pidana, melainkan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami.

angka sebagai salah satu alternatif pemedimitasi. Pemegatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan mental dan spiritual sehingga proses pemulihannya dapat berjalan lebih optimal.

NPD dengan Sedaya, dengan ulama separat NPU sama muda. Itu akan duduk merumuskan kurikulum. Semua anak-anak kita itu wajib diajarkan pendongeng yang kita Jawa itu. Nanti juga yang mereka tahu yang wajib-wajib. Mereka tidak ke daya, tidak ke TPA seperti yang sekarang. Sudah dapat ilmu itu dari sekolah. Yang kedua, kita ada tekankan tadi, komitmen. Mereka diajarkan pembangunan karakter. Jadi adab akhlak mereka. Jadi berubah perilakunya, behaviornya. Sehingga dilihat sama orang tua, oh ini luar biasa. Jadi anak-anak juga bahaya sekarang aku. Yang paling ngeri. Itu menjadi musuh bersama. Tadi sudah beberapa strategi kita sampaikan. Tujuannya adalah anak-anak kita itu bukan hanya pinter di sekolah, tapi yang jauh lebih penting adalah adab dan akhlaknya bagus, kebiasaan sehari-harinya

0: ke depan adalah di tahun 2008 ke depan wajah pendidikan kita akan berubah. Dan tentunya perubahan itu tidak serta-merta dengan niat dan doa saja, tanpa ada aplikasi. Oleh karena itu, komitmen Pak Bupati, di tahun anggaran 2027 akan datang, saya Pak Bupati sudah menegaskan akan berkomitmen untuk meningkatkan dana peningkatan kompetensi, baik guru, kepala sekolah maupun para pengawas kita. Karena itulah awal daripada upaya kita untuk melakukan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat.
1: Karena sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidik dan seluruh pemangku kepentingan mampu mendorong lahirnya sumber daya manusia Aceh Barat yang unggul berkarakter.

berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Selain berita, BNNP Aceh dorong pecandu jalani rehabilitasi. Sebagai Pemkab Aceh Utara, serahkan

menggunakan narkotika untuk tidak lagi melakukan diri guna mendapatkan layanan rehabilitasi. PNM menegaskan pengguna atau pecandu yang melapor dan bukan merupakan kurir maupun bandar narkoba tidak akan dikasih secara pidana, melainkan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami. Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh Saiful mengatakan,

keagamaan melalui daya atau pesantren sebagai salah satu alternatif penghidupasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat penggunaan mental dan spiritual sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Melalui layanan rehabilitasi yang mudah diakses, BNNP Aceh berharap semakin banyak pengguna narkotika yang berani melapor dan menjalani proses pemulihan, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Mega Aceh, Sini Makita,

wisatawan berharap pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tolisma pada 27 Juni 2023.